0: iwacu bamwita Karangwa bakirehe ndamusuhuje
1: kirehe
0: kirehe Karangwa rwose yanyandikiye message dore ngi utagira ngo ndakubeshya
1: isome
0: ngo numve teacher ni Karangwa kandi byanyabyo pandi gihekane ngo ndamurengera ngo warakoze kunyigisha kubera ko ubifatanye nyine warakoze kunyigisha ikinyarwanda ntuye kirehe unsuhurize dashema
1: ndamushuje nanjye rwose uri kumva ariko uzi kumenya kwandika
0: unsuhurize dashema
1: uzi kumenya kwandika uri mukuru
0: ariko
1: kumenya gusoma uri mukuru uzi ko kera hari igihe cyageraga abamisiyoneri bakiza no kuvuga bajyaga uzi ko kera kwiga byabaga bimeze nk'igihano
0: yego
1: kubera ko bagukuraga mu rugo wafashaga ababyeyi bawe ukajya kwiga mu mashuri asanzwe kugira ngo uzafashe abamisiyoneri
0: yego
1: yari intego nyamukuru yo kwiga icyo gihe niyo mpamvu abantu batabikundaga
0: ntacyo barakoze gutuma twiga
1: nyuma byaje kuba byiza ariko mu gutangira uzi ko ari ibyo kwiga byabaga ari igihano umwana wunaniye gufasha ababyeyi akaba ariwe wohereza kwiga
0: bari bazi ko bamuhimye
1: none abo bana nibo baje kuvamo abapadiri nibo baje kuvamo abayobozi nibo baje kuvamo ba Iziramyisi Iziramyisi niwe twigeze kuganira Imana imuha imworohereze ambwira uburyo kumenya gusoma washoboraga kuba ari we wenyine mu gace uzi gusoma Bibiliya ku buryo abantu baza kukureba ahantu uri ngo ubasomere Bibiliya
0: kandi wari warahanywe
1: ugasanga mu karere kose ni we muntu uzi gusoma
0: bari baranaguhannye
1: ariko nyine nyuma bahita babona ko uhituba igitangaza ngo utekereza rero muri iki gihe aho abantu bose bazi gusoma noneho kuba utabizi bihita bihinduka bihita bihinduka ikintu kidasanzwe mu gihe mbere abantu babaga batazi gusoma no kwandika ari benshi ari bose wowe wabaga udasanzwe ubizi uri kumva uburemere bw'ibyo bintu
0: ariko birajyanye n'iby'iki
1: ni nayo mpamvu hari abantu batinya kuza kwiga iwanyu gusoma no kwandika
0: baracyahari
1: cyane cyane ikinyarwanda kubera iki abavuga ati use ntibanseka
0: ntabwo ubizi
1: rero kubona umuntu nk'uwo ngo ugushimira ni ikintu gikomeye cyane
0: arashimiye ariko ni ukuri abantu bose biga ikinyarwanda bashaka no kwiga ikinyarwanda mbanje gusuhuza abakunzi ba Radio Dis kuko abatugana benshi niho baturuka ndabasuhuje abakunzi b'inzu y'ibitabo babyumve ndetse n'abamenye gusoma aho bari bize gusoma bakuze ndabasuhuje nababwira ko kwiga gusoma no kwandika ni ukuri bumve ko ari ibintu bisanzwe
1: ese mucanga gutiga gusoma no kwandika
0: ntabwo biteye isoni bise twayavugira hano
1: baze kuko baza mu gikari
0: bace mu gikari bambaze kuri ya nimero y'akazi ndaza kuyivuga mu kanya ariko ni amafaranga urebye njye navuga ko ubumenyi ntawubugura navuga ko ubumenyi ntawubugura kuko ugiye kubugura ntiwayabona
1: ni ukwitanga
0: ni uburyo bwo kuvuga ko umuntu wese yaba uwo ari we wese yabishobora pe ariko ikintu kimbabaza ni kimwe ni uko umuntu ashobora kuba abibabaye byanyabyo avuga ati ndababaye kuba ntazi gusoma mu bandi bantu bakazana urupapuro ngo nibadusinye nkasinyisha bazana ngo uzuza bordero muri banki nkashaka umuntu twagera ku mupaka ngiye kurangura imari nitwa undi the boss twajya kuzuza ahantu nkabwira umuntu n'amafaranga yose mfite biteye isoni cyangwa naho umuntu ngo uyishyure akohereza arenze ni ukuri birababaje uri umuntu mukuru kandi ugifite ubushobozi
1: bakanakwiba ntumenye ahantu bigaruriye
0: ntumenye aho byagiye ntuhamenye kandi bana
1: impapuro ziri imbere yawe ari nawe wazisinya ahubwo
0: ukanasinya da ngo ntibakwibe ukabisinyira ni ukuri nibagerageze muntu imyaka nta hantu ihuriye no kwiga ubu ni keretse utakibona cyakora aho niho nkubwira ati ntuzabikore ariko mu gihe ubona iga
1: mwigisha abataragize amahirwe kumenya gusoma no kwandika ikinyarwanda
0: icyongereza kukivuga neza ukakididibiza ubwo ni mu ndimi tugeze tukigisha igifaransa tukigisha Swahili izo ni indimi noneho ukaba wabimenya nibura igihe gishoboka nagereranya amezi atatu
1: ubu ni iminsi 90
0: iminsi 90 ntabwo ishobora kurenga rwose ukaba wavuga ko nakoze ubusa ntabwo bishoboka ko waba warakoze ubusa amezi atatu arahari